Gan iddo ag agaswn i dwai go wans bi hau chys bai wibwyn i fi megahertz FM ban. Da polo i bor gamna ga studio gyong i radap gi yn drw casal minyn. Da da biang bor stang ega program yong gi jain tia devotional song lan e girwai ingo hag ag tiyan jain tia. Hagan ega program yo panap chpi e girwai gyong o 1M dar suche ang girwai gu eber tuju maya yame bin bot iwa aron iwa eber tuju sachisin. Dan ia begini kita lihat lagi ruang ini, negatif ke yang mah 1M door suciang.

0: ke Election Commission ke India dau sedangko ya ke sin ke wedi yang ke Special Intensive Revision nado ke lipau trik unain ru hado ke arpau kende trik unain yau uperlok uye jen bahau yang pi ubut level officer BLO dau poyu hakitulu yung ke yang pi
1: negubi ke yung cekubi tuan
0: haa naivi yung cekubi tuan dau igi ye pi ya ke duplicate enumeration form pendap ye ke form wai penun biang mana dap pendap kun mo woksok kopi ye pi kewi dukam teran hi
2: wai heni noong memkam kot memkam sela heni por wawanu BLO
1: yang chua kemon ledengam emoha yung he por wawan BLO
0: ham kuslai dada kang yung pi hai por wawanu BLO dau buki ya ke form hai tau iwe yo pi manda po yung pi dau wan li togi kate ke form hadin le sin le wan ye hirok pi phone cha u BLO
1: aduh piya suk bahajai ne kemon ubud di niki wewa yo jing tip coco
0: phone hao number iwi kende sun not dan ne download ya ke voters helpline app dan ne lie online ha ke voters .eci.gov.in Yero api ulai www.ceomegalia.nic.in Kedewar ke yang pi, kesur ke yang pi, kewur ke yang pi, hamdu yakini ke kebu. Dewan rak cepi dao Chief Electoral Officer Megalia.

Terus nyiapin tuh ya ke atli kirwai ke yang malang kit baik ling dok kirwai ku ibar tu yu isur wai wai jisu am cokala pungkut iya gani ka program yang ki jain cah devotional song dari pernah ben ICP ya kirwai yang kong dial will be done ling dok irwai ibar tu ka ah imaya.

Perlok dari tentu ruang yang kau ngadilin kong lam miruau efek kau gini lekai tidak biang por pun kuno iya gani ka program yang giruai kasi ka program gowan cipina ka akashwani juai. Kini tu aga akashwani juai gowan cipi hautus by bi ponyvi megahertz FM ban. Ipor kamna ka studio yang iya tapi kende biji tidak biang por stangi ya ka program yang ka life and request program hagiruai jentia. Hagani ka program ye bi ucin tau i di phone piau nim number not lain rusan r le r san. Ye piu pah ni gi wan giruai ki kuap piu apps nyoba wa ye piu lepan apps nyoba ya ke perlok perajor gi yang pi. Da kar dang yang ki phone calls na pi ne kleng gi yang ngau pan apps pi ya irwai yang ka kong chalet war irwai we ber tu ko i yung ka bai.

walking on Judina, jumping from Venus to Mars in my spaceship. I'm just a moonwalker walking on Judina. Telah kini kepada sedang ini ke program di opusnya bi serutem nak kaset yang safari duo. Dapat juga kini ke program serutem ke program kemunci bi nak akash wani juai. Belakang ini kepada sang sopam ni nak siu inai petengi ke program yang ini kepada emi ke program kerwai tentri hektin jentia. Kali cuai kerwai pasnya api ni por irwai nak cium anwil lalu tu irwai dem ke peteng penbor iwar dekala ipor.

Hau pelai ke ilang wangi sehap ke sorkar na itigi bor pelai distrik ki wana po ke East Khasi Hills. Hei em lang giumi kemat na ke MEECL ki pelai yang ki channel cable ki DTH wakam jo le giu pun biang ni ke bor internet. Nei liang sangma ong u wa gini kemat ki wada saat ten je slam ha ucim kian awa upet usun jeri. Dei wa sedang tuan ni kebenta ke beningkong. Wakam jo le ikre chisin don yaikam dei wa yeklam wa ki teri. Deban cucu ude wong wit mu yang sedang nyegi gejing percang ta open bah open miat dori genong ba kesor wakam jo dan ni mentang ke cang cenong hei pori open man nyegi ke lempung ye le ke sports dan yang chief minister kentu le hejo ipori borok gi bru gi mentaw gi kre langgi nei mentaw open dikina wa kesor selong open yo go ye te idor idar iwa khoj iwa suba kam tam hei por yang ke ye le ke national games. The Wi-Fi ba ayo program yang ke intensified pulse polio immunization lene ke PPI campaign arajar around ru ha ke chenong mau thong Southwest Khasi Hills ko baha apo ipek ipela yang ke chenai cek ikhya ke sorkar jela. Kedika program ke beri sengi to ko da sedang pun kerekam dek office yang block program management unit mau kerwat block. Hei kerek lang wa ke mau thau pedak PHC. Hawa kelam ngini ke sengi Wi-Fi ba ayo yang block development officer ba I Lau Rinyang. Tentu ya kibai kipa yang kikena bagi konbo kita hapo irta sunsnem wato udi de wai polio gi wato open tikena bagi kon gi yang kiu yo gile ye gini gitu wai gitu pura de open ken mole we ido yang ki yigi de wai polio ye go wanra ye ma haye to wa icha inang yang kikena we konbo ne yang gibu kre yang kena cek kia wan hawa e ye kelam hagni kesngi yang program. Bogi ye ke jingmut ke wapun bahaya ke rukam joklut ye waro ki kedonggi cemiang yang ke cenong mautong hei ta awo ii ke diwai polio wakam dole ki cenong ki marjan nei da awo jor padat iduna ki kena ki wotok yo yakini ki diwai ke MLA yang ke sutengah saipung ke kong Santa Mary Shela dekentu ke ye ki pajbak ke tanjen tia hills wap perkat temenok ki hei ta awo pujang ye ke kampun suri. Kang gawin gila kamai jak po de wa ong wiem nyang umo yang kat ni ta ukun mo ile wa chi sin ke sni uni download u hawa kelam ne liang ke MLA ke tan pun snyau ga he to wiem artly ki chat ki umpo em ru tip de bana ba gi bru ki wa em ha ke tan east gentia hills we ye ke kam sorbile de de open dem de lang wi ki kam pun roi gi de mang de thmu ne benta keni ke project ke wa kat ni dang yang wa yo sedu ye mun jeron hi. Hei ta awan waka kamti moyong ke kong sela ongga wagi trepar moyong dadap kerpati ke sokar bayi wapun tu nana oga yaka tauti ke wani ke cispak hektar cek san hodok jepau hektar dan hi. Daban cok-cok ga dewa ong lewane liang ke sokar jela wakam jo lagi trepar moyong layu kerek langgi hei ta wawanra yaka pelan lani ke jingtmu haga wapun yo hakamat ke sokar bayi hakipor ki wawan. Terperlok digi-digi kubor kat tudu poe cebukut na ke Akash Vani Shillong. Iku belai yei por beko dor yong pi. Katunya apa ni saya gini-gi program kubor.

0: จะรีเพ้าวนกระดุมอายมาเยผิวขนาดเอ๊ะมันลงมาละ
1: ขนาดที่กำเทวเสมือนขนาดโรไรเย่เร่แต่มันก็จะขจักเย่ใช่ถึงรู้ก็ไอ้บ้ามีตัวขัดนี่คือไอ้บ้ามันตัวเรื่องมันชัวดังไอ้ดูสกามดูคลอรุกจำเนี่ยโยบินมันชัวมันดังดูน้องนี่ตัวไอ้เตี้ยดังไอ้ดูคลอรุสกามขัดนี่วันฮับเอ๊ะกัดกรรมกับสแตนดาร์ดกันเนี่ยกัดกรรมกับจุกเต
0: ้
1: กัดกรรมกับจุกขัดนี่ฮับเอ๊ะไปดีกี่บ้ามกี่บ้ามกูเอาไปดูชนะดูกี่บ้ามปกติไปกูได้เอ็กินเนี่ยยาวที่กัดกรรมกับรู้ก็ไอ้บ้ามันช่องหักรู้ก็มเหอSneng kat kami manusia saya ada oh hoy dai sneng mandam bam sekilo wi sin bam mando bam sekilo wi teman dah dai men chua dang ei bam is neng chiborti dah he borti he le men chiborti do wi sneng ei bam ngajuk klik bro ngaman hil hai tes man gam no yem ris neng tong man to ri ju ei bam yang borti le yang chu chi chu sin e no wi sneng da kan ni wan da ei dang ken sneng dang ei tik po wa dang ei bam dang ken dang ken dang barang ei bristen po wa ne po sipo warang bam leteli sotli no teman hado bam sneng chikilo tega tempios neng hau dai de
0: chong kat kami rta yong ki mamai ter sial tu om put depor dang ken budunai bam semut man de he ki semut kat kam wa he hidok yong ki bam de kam teu punbon te kam om bigat ne hado opoi por i wo yo no dai os nyang mut de ki bam kam wa chiporti kat kam ko borti go de bakre mi ma mencuai tu nama, ibukat ni an mud,
1: ni ada udah pe usni teman bawa sekilo rani.
0: Sekilo dan hemat dah, ye udah. Teh ya tak wani kam risnyang yang pi, pi dari pi kaman gigi risnyang guri pi sa, ye uang risnyang dua u, dah do nama dah em gigi gigi mai gigi gigi wau perle pi.
1: Rio kat kaman kat ni wau dah do, wau kira open ka. Em gua dah man open ka, tu dah sembe gibru, tu open ka tu wau pesan ambil wau riang ahi udah. Dai do man da he itu man dai do na sa
0: temut ar che kita mah ku wi dai do ku wi temut ki wa pen kha sam bi wa dai che kit lok te he to ni ku abu ku jing kali pi ma ku ka hadin wa da dep kha yang ku wan kon kes nyang mut ha gi wanan ki por ki wo hoyan upen chong kha biang gi ku kes nyang
1: ye ku kes nyang yo pi hadin wa dep kha kon ko nong da chai wo ri kon go ma gi kon da yo ri ha do ga ma le pau si ta ma mandap kishnia lep house ni lep san lep pun rusi depan klad igi nega bay hadin ho depan klad igi nega bay de bo gi jarjar mana bo gi jarjar tu ko ben hadin ho depan klad khonika man arpo wisngi ladar kho go de arpo wisngi de da de ho gi chong kha biang ladar de smat ke man ru nyau si le kwa chenrang ko de ho biang chong kha se chong hir ko man performance yong sneng he ambe jing smat jing
0: chong hai long man yong ka sneng
1: ha bila dah sengai dah pelung go teman smart itu kuat cenderang teman yoi ke pencong khas ya kalau dah rekon go teman bampor ke arpa wisngi dan etam lu malam dah
0: tapi dulu mutu hai tok kata tok hai tok wa kamon irkom pencong khas ya ki senyang mama tapi tok on wakini ki senyang ki wa dai do api iwa ri pi cimpor hadok kat bon ipor iwa da yo hoi pi waw ri waw dai ne waw dai di do mama
1: kisneng ke gini kisneng kini kita me ang pay kisneng kini kisneng bukan itu orang lokal dari lokal teman kisneng kisneng tam dah hau dah doh terus compare pay mana ri gini kisneng bukan ni wan gini kisneng gua ide ri kat eh teman dah dai ki kawan ru benai nyau benai dah dai dah hau dah doh kisneng he mana dapkin ru benai nyau benai man dah hau dah doh dah dap cispa kilo cispa tam mungkin kan ini dai kisneng lah memang di dai kawan cua dapat kemat kami ini dai se kan yang dadai ketiga kilo sistem ya kan di mana dapkin ru nyau benai cijerong dapkin cispa cispa tam teman dah hau dah doh
0: teman saya suk senyawi ketiga kubur nilai yang yongpi paya kini kisnyang mun kau mana kis ni kat ni mama aku yo yo dah kiit bagi bro ya bam dok senyang dah bon gitu bro temun dah yau dah us senyang hadin wadah he ukamwan ru benai teman kau cem citom pendap dok ya kini ki bro hapo agaste dan ni kecela yang ilan teman kamu gitu kipor yang rim nong mah teh ya to anu ni kepentan ni ku anu senyang pi mah iba hari to aku ker komri pi kis senyang kim ai ki jingida kiwa pi mk mule pi ni pentai yang kim ai mah
1: ki jingida he urang kong to ku jingle khoj nombor 1 itu kenang-kenang tok kejing lek khoj dadi ih lek khoj i teman kisning chat kya ki teman-teman ke kejing yandai te ku arwan teman kidawai kidawai teman kidawai vitamin vaksin ongi te ki u iron porang dap kha dap lesngi hadin mana dap kha sosngi tu e iron bing man kitu to te iron to yadau ne benta gi tu kisning ken yo klan yo plunggi yo lagi ne penhir ni kiyut inu no per ta teman kite tahu mana dakwan gil cipenai tam arbenai teman tahu e vaksin.

0: ลังนางยอมมันสิ้นจบพี่โอลายจากมันฮักนี่ก็ลุตีก็ยองพี่กูพี่ระจิตพี่มอแต่มาละเดกรุ่นยี่มอจากจุกกูกันนี่ชามีว่าบุญกี่คณะกี่คนรู้คนลุตดาชาปันทำเมกี่ฮักจุกกูกันนี่ฮักว่าบุญกับปอร์ยองกี่เดปลุตกี่กับปอร์ยองกี่ฮักโมบายคำตามกี่คณะชันรังมอฮักกี่จิงเล็กกี่กูเพิร์กูเพิร์กี่ว่าเดียวกันนี่แต่กี่ก็จิงเอ็มันเซมีพี่ยากิตุกิขณะกิวเอ็มยากสับรวยยองกิ
1: ต่อจึงต่อไปเตะงานอดีตเหรอวัดกีประสาทียังอีแหละมันพอจึงแหละยี่ช่องไปจะกระดองเรือโมบายล
0: ์
1: ฮะก็มาไล่ตัวประธานแต่เห็นได้ย้อนกิต่อประคัดพี่กับมริมันก็มีก็มันพี
0: ่
1: แต่ที่เอ็มไปพี่กันนี่โมบายล์แต่ก็มันพี่ตัวจีมน้องกิวันก็ต้องเล่นด้วยเอ็มพี่ตัวประช่างน้องแล้วได้เต็มแล้วได้กิวันนี้วันกิมิสตรีกิเลขาก็วายพี
0: ่
1: ทำเปลือกปอรวยกันนี่โมบายล์Perkhid di kamar Iman Kawi. Angki pihon luar ditip hutam gitar gitar percang, percang E buat cepat arka minit jisni. Light pihne Iwan Iwan. Le damet pih kata mobile le. Tip kaman manburki Iman Kawi. Tengah jo MSM gigi lock kejar kau M kewajah M langwaga angapai. Kam tamat gini kejukan ni gua dok krek dok ki. Di jo pihin ham cenyak di kam sarkar. Percang uyin di ihi. Mana jo biar bahasa. Dasar bang binti krek ki. Hendai ada yang baik pi ikut ke berbilau kerek dan pacang no ni bukan doman hi gitu kerja pi pi tak kira ang kita tak hi kita naik hendai jenis yang em kerja ni kalau jeng bek yang kerja air kau bayi tu cibun kau pi kau ni kuan tang pacang sangat tu nampak kerja juk tak kujuk kuah kau thami tak ada berkat kaya yang rim
0: kamtam ye gitu kira em ya ke sab yang kira mau hakar way ke siau
1: kamtam gitu em sab tak pun mikir kuan kuan kuan kerpang belai tak mau murik kah nang mau seram ni pak seram ibu pun penduk nang hai ipun ii nang hau em kita ke
0: randin
1: ha hau em kita sat tepen yo nang ha murik kah
0: tema hajrong wede hikai pi ya kini ki kena we kam jo lai ki kruk lut mo ha po ka balang yong pi po juai em hi wali sikayan pi chaki wit wan gi chnong
1: bla chubun kam nalor wada chimkhia de yo hikai po balang yong i yo cho cho de lap hikai sikai cepedu kam jo la cakap pramer kata aku em sitain boy ko sang suk cho wa me atli ke sunday school hai ni juai tada percang arti ya lu ti ya ulai irap iki kamon kom ruai teman yo man ko sai sohi kemen gi kena hau yo ki ruai kam taman dai dai tip mta kam ruai bi sen kam tu nong andai man hi kai ki kam tur kom ruai sa ko thok gi kemen gi man bo por ngam pai ye icham mai ha saturday won nen rg por kidang si biji stand up lagi
0: rekomen
1: radio gigi ruai
0: dau yo hikai gitu
1: kamu sen mo hikai kemen gitu nang untuk kamu ruai lemo untuk kamu ta kam jo le kamu kapok balang kam debon gi cenang ruai ruai seni cepok kasi kam jo le pok jentia terso santeli suli ruai terusnya suk cucu nan luar gini de yo ipun mi ika album house nem arjar ajar kendi hau pun mi prata lik jirwai ro yo balai teman ko sasuk te yulti o ni sekman undang kre sistem yo i nampak kan ni debon gi kro yo kwa urwai wi nampak ni yo gi teman apa gi mobil bon ki urwai na yo mesin cocok te yulti wa iwan iwan balai man gua patam sekman
0: de mp de bun bun snem mo hagni ka kam ruai ka kam siau wai kam jo le ka kam chana ruai ki ki jing e qe champi kamunong ruai
1: ha bon ki jing e ma kam tam de kon empty do ye ba ikre iki han dai ka te le e ba ye po chpao ar pao minit po chang ko street kamun chana ki sur kadang yo yo upun mi kam tam han de ju kwa ni ha de pachang i Ari teli kisur kepada leh, dapat mi ayu tiu, mana hi kira senyap suk hi, ya hi kira kira light kira, kira light lagi teh sah.
0: Debun hi kira jengir rok kira.
1: Oh, macam dia ayu cina kisur dapat mi ayu tiu, tapi debun hi kira rok, angkai mas nang nang ya masih mana tejing cina yang ah, to ibi leh jeng eh, mana thok leh rik, leh ni thok ikan tien mah, mana perkat badu kira, kau kau mampun kat kisur ruai. Nampak ada bon kita lagi surat ni dikit lak, dikit mungkin kita surang. Tangan kau eh bahawa cina. Hendai, oh kado terperkap yang aku cina cepang. Ya belahi, kita kencing rok yohi. Kam tam mau pergi ke mari yang meruai tang cepang ke mari yang nak man Yusuf. Lepas itu dongi. Kita jutenat kisim gitu, kita merat kelogi. Kita

0: ka Election Commission ke India daw sedang ko ya ke sin ke wali yang ke Special Intensive Revision na do ka lipaw tri unain ru hado ka arpaw kan day tri unain yaw uperlong uye jen bahaw yang pi ubud level officer BLO daw po yu hakitulu yung ki yang pi
1: na kuwi ka yung cekuwi tuwan
0: haa na iwi yung chaywi tuwan daw iki ya pi ya ka duplicate enumeration form pendap ya ke form way penunbyang mana dap pendap kun mo wakso kopi pi kuwi.

0: Hai pegbak me kalia, untuk ada janda pi kat pras nem irita, hampun sep ai ya kani ke kebuksir, yo man pi u kenang tabut wapura. Ledadap pi kat pras nem ne, daudap pi kat pras nem, hal ne cua ke citrik unai cipau, usnem arjar ar panru, datok ke por kenrup pi, ya ibor iyong pi.
1: Ite to ibu to, ke election commission yang ke India, rau sedang go ya ke sien gue le ne bhaag special intensive revision arjar ar panru. Chachko demiat ne, wagi boot level officer, dau wan ki che yung ki sem giyong. Neduk ke lepau terik unain ru, haduk ke atpok kende terik unain niau, arjar arpon ru. Penjenwe penbiang ya gikot kisla ki Yongpi.
0: Bodak ha ke kalendar Yongpi, yok pekpi ya ke register tabut ha ke santrik unain sepra arjar arpon ru. Dada emkan pi upenbet, yei wetok bekala, dene ujor, yok por pi neduk ke santrik unain sepra, haduk ke sutrik unain kende, arjar arpon ru, wawle yeite.
1: Pentikna, wabai ipertuj pi, cispak na ke cispak, hachua wopenmi kado ya ke electoral roll, hagenyau terik unai cipau. Gua api pun siap pertitame, ham tensar, iwa sukbha. Penbiang ikut wa pentikna, ya tau sa, tau chong pi, irta, wedur, password, size.
0: So sebab hakti ya ke hop tap vote ke Yong Pi. Phone hau number iwi kende sanno, download ya ke voters helpline app, lene lai ha ke website voters.eci.gov.in.
1: Ye pila upaid haga CEO Meghalaya.nic.in. Man uka nong tap vote ne bha isur Yong Pi to iwa emkam. Duan Rajapi, the Chief Electoral Officer Meghalaya.

0: kam jule isyang suwi mentoy yong ki program ye phule ye ni dei wa khnyam phi ha ka link na facebook nei te register e jingmut yong phi yurap ko yi open ba we wo ra ye na mo ba ka akash pani kam te hamando kam ki nong ap hidan hanre ya khamat he wa wan ra yi kala chirup ba grace mobile app
1: Telah kami kepada sedang nega program kira waik tin jentia kira negi tugi arli kira waik nega cok yang berival perbar tu kira waik imbia yang kiu aron bangkap liang para. Na ip teng negi ni kira waik pesiapi kira waik nega cok bawel barwel sing serip tu kira waik cok hirap iwa aron kelam kiu waik.